0: terrien. Terre yang pet. Dan yang lebih timur ada. Ada cukup.
1: Kita nam. Tem to. Yang terang. Yang biru. Selak. Tem yang terang.